0: Tikahman yang bagai belai ke kostu tunggu, abasin potu poti ke unungin tunggu. Engke nanti Saudi Arab, Yemen, Arogot jadi mantuya. Aba hai jaga rog ni go belai kostu tunggu bagi no. Tamu kai tabu, abnu ti si kok bang asai tunggu. Jeseng tikaham tamu ke maneng nai. Borat hangai sini tabu thang nani. Sini living almost organism. Kalau ti ti mana yang ke so hatolan ni ni yang sakuk sabo thangi meja boru bu thangi meja, hai ni lah. Jeng am begini, jeng tam kene joto borok joto ma yang sakuk sabo all living organism rong ni bagai jeng tam mawan suks ni tak ti no, bagai swati bagai jeng use climate si ni, bagai ti kah manang ni, am nanti ni. Kalau joto ni no wan suk ma kaisa kup kutuk je ti. Asta-asta pais tunggu.
1: Pais tunggu.
0: Kau tina sengbake.
1: Khatinai.
0: Baru mungkin tengok lainnya ni. Tadi kaham dengan bagai sih. Gorok infusara mawan sekali.
1: Awak tukang nasi. Sengrangri no khatima haikinyo. Tini bawa
0: khatina. Tini bawa khatina nang sok sih nai. Tadi khatia ke sini bawa bicara. Seng tini bagai nyo. Juta semua nang lain.
1: Uti hamya bati kaham mana ya. Awak tu sini tiba hasil bawa sengrangri.
0: Tiba hasil sini ya. Awak tu sini jatuh jaga cara bawa peristiwa sih abah.
1: Tabuk mana? Tiba kan awak sengrangri.
0: Kan awak nak kan? Kesini para am cuy hati aram mukley.
1: Hasil mana ya? Hasil rokok. Am tu hair bawa sengrangri ko.
0: Baca belai tu layu. Jarak tak dalam kota tak nerek bo. Sini fatar harok bo sengrangri ko. Fatar aja rokok. Aru nukung ni tino. Kaisa pipe ti kik lay nai. Aba tik nengani yak sunani nini u nini bebahar kay tini. Inggris ni mana nok ni samungo pelang. Aku tu batari tu ni watin tini bercenggar suimano.
1: Suimano. Tomong ati suya wui se tau ram de supply inti jadak kaham pay tongane. Ati ruwei bos supply mana.
0: Abu saya klay.
1: Abu tu.
0: Tui no magnang.
1: Tui magnang. Ojo tu tui magnang klay.
0: Paling semua tu all place tu no.
1: All place.
0: Sar agus tu no. Kido ati je tak korsa ni. Wah, umpisat sugui. Amin sih wan sugi ya. Ini sih kaisa sistem kong tunggu. Jadi tu cakap ni awat tolan thang firo, tolan itu.
1: Kaisa
0: sih man firo. Awak ikhno solid tunggu.
1: Belakang nak mana ni nak kok? Baca go sar neng ut tu je khati mung. Abo neng lo korong thani. Tam kok kusari kelang nama sih neng kisah baca go sai kenal.
0: Sih tu inya foto kaisa pano nostok lay, wih neng. Sih sotik bihar lay mangke. Jadi di ni je nangkuk mana, semua seng use kena nangai. Abu cakap ni panu fighting, hatolan panu teng. Jadi nengani kira hatolan nengkas cakap ni je paymanu kes seng bari am cah keto kamar jadak je nangwan wat seng abnu bihar maklai nai. Karena soil health is vital to the nation. Jago hano hani yang sekuk sa jato no mutanginyo. Bumi sahaja no semua mutang nai. Jadi bumi sahaja je jatuh zaman dah ini sokti hendak o. Abu hai ni bising tu ni cini tu ni seng khati woi cini nang mani jaga seng bawah maklai nai cini thang tongan tinang o tinang bagi cinta klay nai min bawah short ni bagi cinta klay nai seng no seng joto pak mancak tu ni kaham samungo panangai manke abu no cini one sok mak kaham tong kaham sini joto jaga nai ekta sama ni lama.
1: Sarno bela-bela kaya hambai, bahaya kis watini tuinya. Hei kaba hatolan tuinya panas sung bahaya kis khatiui sung nangmani jorawa sung samungu panangai man. Sini apa jorawa? Kiri kaba sar sung tini orang mabas lah sini. Kolongka.
0: Kolongka.
2: Asyik jera, hawa ni kok khana raja kah tini? Importance of soil and rainwater conservation naruge koklam shai khana rakha borom ganang shudhi debborma tabo khana ni pandane awi batang rok shakla jagi tongo khana phung dam dok tamoi shoti ni chiba khana ra jagnai haing ni khorang panda diba dam chini khana ra jagnai lena mani jora tang bitini ko diba dam chini tamoi shoti ba khana ra jagnai Jadu ni rezap mung, syukur-syukuri debor mani karanggo. Dibat damci ni, tamu syoti cibau kena rezak nai hacung ni karang panda, kena rezak nai, antereng kai pang ni karanggo.